0: Iya, kalau malam ada tuh emang ya, sepi, apalagi di poli.
1: Iya. Yeah. Nah, lorongnya tuh kayak nurun gitu ke bawah. Dan ikutin. Terus tiba-tiba ada yang nanya, ibu-ibu, sampai gendong anak. Ruang anak di mana ya? Kebetulan ruang poli anak, ruangan anak itu dekat sama ruang dewasa untuk laki-laki. Oh, di sebelah sini, Bu, katanya kita. Tunjuk. Tapi pas lihat tangannya, pucat banget.
0: Gimana nih, gimana?
1: Itu kayak gendong anak,
2: cuma. Oh, jatuh sendiri, coy.
0: Kok bisa jatuh ya?
1: Sendiri, coy. Putih, keburu-buruan muka. Iya.
0: Coy.
1: Terus kayak mustahil banget ya sih ibu-ibu gendong anak di setengah 11 malam di RSUD. Kayak gak mungkin gak sih?
0: Iya sih, benar-benar.
1: Iya, tapi ngegendong.
0: Kok bisa jatuh ya?
1: Posisinya gendong
2: anak. Bentar, ini tadi lighting di ruang sial jatuh sendiri tadi.
0: Iya, iya.
1: Iya, posisinya kayak oke lah, masih oke lah kalau dia dari IGD dari depan gitu. Ruang anak masih oke lah. Cuma ini kalau jam setengah 11 malam lu gak mungkin gak sih?
0: Iya. Gitu. Bukan waktunya gitu kan?
1: Iya, bukan waktunya itu. Paling banter juga besok paginya dia baru masuk ruangan. Dia beli di IGD setahu aku gitu. Itu kayak bajunya lusuh, tangannya putih. Putih, pucet. Kebiru-biruan itu bang, anaknya juga kayak lemes gitu, kayak dehidrasi, anak-anak dehidrasi gitu.
0: Oh, kekurangan cairan.
1: Iya, nggak tahu, pokoknya ya aneh banget gitu, pokoknya si tangan ibunya tuh, tangan dan kakinya tuh pucat, kebiru-biruan. Lalu udah ada situ ya, udah ibu tuh kepikiran, sampai jam setengah bang. Itu pikiran di waktu itu, hari terakhir ternyata aku ngalamin bang, kayak hari terakhir di rumah sakit itu ngalamin aku mau ngambil obat. Obat apa gitu ya, katanya ngambilnya di gudang farmasi. Ya aneh banget kan, masa orang rumah sakit ngambil di gudang farmasi. Pokoknya gitu deh, prosedur rumah sakitnya aneh banget itu. Hal paling aneh yang pernah aku jadi si gudang farmasinya tuh di lantai 3. Aku sama dua orang ibu-ibu sama bapak-bapak, mereka duluan nih udah beres, teh hati-hati ya katanya gitu. Aku bingung dong, hati-hati kenapa? Hati-hati kenapa? Ternyata di lorongnya tuh ada lorong gelap, ada cowok lagi jongkok kayak habis mandi gitu, tau gak, kayak orang-orang kebasahan.
0: Oh iya.
1: Iya kayak gitu, aneh banget emang. Di rumah sakit tuh sebenarnya masih banyak, cuma kayaknya nanti aja deh, lanjut nanti aja. Makasih sebelumnya.
0: Oke. Wah, serem banget sih, maksudnya yang tadi bisa-bisanya ya ada orang dengan tangan kaki yang pucet. Tapi emang rumah sakit tuh tempat yang serem gak sih kalau malam hari ya.
2: Tapi
0: by the way, terima kasih mami ya.
2: Tapi yaudah ya bangke,
1: gak lumayan sih serem
2: sih. Aku agak salpok.
0: Apa? Salpok ya. Salpok gitu. Tapi di sini banyak yang notice katanya ada suara yang ketawa loh di NBS.
2: Gak ada, ada siu.
0: Iya, ada yang bersiu. Di sana ada yang bersiu gak mi? Atau ini, di studio?
1: Kipas ini, guys. Kipas.
2: Ini sampai yang nonton juga nih katanya nih ya. Beneran kan dia ada yang ini di sini enggak ada yang siwa.
0: Ada yang nging
2: gitu. Ada kan di bawah. Benar ini tadi saya juga sama Bang Met. Apa juga enggak siwa.
0: Iya. Terus juga suara. Ini apa? Tumbler gua. Pertama tumbler gua. Tadi tumbler gua jatuh enggak sih?
2: Heeh. Ini kan? Tadi suara, kan suara, suara cewek juga kan. Di sini cuma bertiga.
1: Sukses.
2: Ada nging, kayak nging suara cewek kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Sukses, terima kasih.
2: Ini malah jadi ke kita aja nih.
0: Oke, terima kasih ya, Mi.

0: Aku denger yang jelas suara bersiul katanya.
1: Iya. Wah.
0: Iya, Kak Idar tuh katanya suara cewek. Padahal sini enggak ada cewek. Kita emang cuman bertiga aja, tapi jujur aku jadi enggak
1: fokus. Aku awalnya notice kan. Ya lah, apaan itu gitu. Pas tadi lu lagi ini dan lagi apa? Lu benernya apa kabel?
0: Iya kan ini streaming enggak nyala tadi. Le streaming radio.
1: Nyala.
0: Kata Bang Wed, cabutlah ini, colokin lagi. Nah udah benerin gitu doang. Terus tadi katanya ada suara siul sama suara cewek. Tapi di sini nggak ada cewek.
1: Iya. Suara si Alwet nggak mungkin sih.
0: Iya nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin.
1: Tapi emang kayak suara yang tadi kan kata gue bilang, eh dari itu apa? Tadi gue bilang gitu kan.
0: Nggak sih. Dari tripod jatuh.
1: Nggak yang sebelumnya yang apa tuh?
0: Terus juga tripod juga jatuh tadi kan.
1: Oh iya tripod jatuh di air ya.
0: Terus kan Bang Wed juga kan di belakang.
1: Iya.
0: Oke deh, sang muda.
1: Waduh, ini kayaknya speaker keluar harus dimatikan ya.
0: Waduh, mungkin ada yang tersinggung atau gimana, gak tahu gitu ya. Kita cut dulu aja kali ya dengan beberapa troik untuk pemilik kamu di malam harinya. So,
1: stay tune terus ya.

0: Setelah tadi ada suatu hal ya yang terjadi di studio.
1: Kaget banget, tiba-tiba banget kayak ada suara ngiung ngiung.
0: Ada suara
1: itu ya? Kayak Siola. Menyapa sebenarnya Dar.
0: Lighting.
1: Hai Dar.
0: Lighting jatuh lah ya.
1: Iya.
0: Mungkin tidak. Mas, semoga aja nggak ada apa-apa yang akan terjadi nextnya dan.
1: Betul. Nanti aja pasiran Nabi aja lah sendiri. kayak gini-gini mah ya. Kita nggak ganggu. Dan yang pasti semudah kita bakalan bacakan kembali untuk pengalaman horor dari kamu. Dan ini ada seorang wanita dan dia pengen disamarkan kebetulan namanya dan demi untuk menjaga kerahasiaan katanya.
0: Namanya Angela.
1: Angela ya. Hai kak, aku ada cerita horor ya. Aku terbilang orang yang sensitif. Dan waktu kecil tuh sering banget lihat, bahkan diganggu gitu, sampai suatu saat tuh kejadian. Dan ini memorable banget buat aku. Waktu kecil aku pernah didatangin sosok putih gitu. Dan katanya energinya tuh baik banget. Tapi ada yang lebih gong lagi nih, karena aku sensitif tadi. Aku pernah waktu SMP tuh sekarang posisinya dia kuliah ya. Waktu itu tuh kayak lagi jambore camping besar-besaran gitu, diadain sama pramuka. Nah tempatnya tuh di satu tempat di daerah Cianjur. Dan alam terbuka gitu kan. Nah karena camping, jadi kan otomatis tidur di tenda. Nah day one camping tuh aku gak bisa tidur. Dari situ aku kayak dengar suara-suara. Aku positive thinking aja, itu panitia aja mungkin. Yang sampai dimana aku tuh paksa diri buat bisa tidur. Ya sampai dimana aku pas maksain merem itu, aku ngelihat sosok hitam gede banget dan itu jelas bilang pergi. Gitu kan, I don't understand katanya sumpah. Dan aku yang usia SMP itu sangat labil dan I don't care juga. Oh, kamu bahasanya Inggris banget nih.
0: Asik, ini kampung Inggris kayaknya dia rumahnya. Yeah.
1: Jadi kayak ya udah ada kayaknya, kayak ya udah jaksel ya.
0: Oh jaksel.
1: Dan sampai pada akhirnya itu di hari ketiga kalau nggak salah, pokoknya pas mau beres acara gitu dan malam itu karena puncaknya itu lebih dari 10 orang lebih kesurupan massal. Yang sampai pada akhirnya acaranya kacau karena tiba-tiba hujan gede juga. Dan anehnya nih, aku nggak kena padahal, tapi aku bisa ngelihat mereka. Cuman memang katanya di sana tuh ada yang iseng dari anggota camping itu, jadi mungkin penghuni di sana tuh ngamuk. Sebenarnya aku masih banyak cerita horor lainnya sih, cuman itu aja dulu. Waduh, ini emang kalau di acara camping-camping gini tuh ngerinya di malam penutupan ya.
0: Makanya
1: biasanya kalau misalkan malam penutupan tuh puncak acara malam renungan ya. Biasanya kita, ayo rapatkan barisan, misalkan ada api unggun nih satu. Jangan sampai ada barisan yang kosong,
0: ya,
1: jangan ada yang ngelamun gitu. Dan itu beneran, kalau misalkan kita ngerasa ada yang janggal, itu bakalan vibesnya beda.
0: Iya, dan itu tuh emang gak satu dua sekolah doang yang kejadian seperti itu. Kayak ya itu satu hal yang sering terjadi di sekolahan kalau ada acara seperti itu gitu kan.
1: Iya.
0: Itu bukan hanya gimmick waktu biar seru aja, karena nggak mungkin gimmick kesurupan gitu kan biar rame, yang ada malah bikin kewas kalau sengaja iya pun gitu.
1: Betul sekali. Dan sebenarnya aku pernah ikutan jambore juga. Waktu itu aku ikutan jambore di Cikundul di buper perkemahan, tapi nggak ada yang aneh di sana. Yang aneh itu justru pas SMK aku di Kibitai. Kibitai itu hutan kota. Jadi di lembus itu ada satu hutan kota namanya Kibitai. Dan di sana itu ada satu lapangan dan itu bisa dipakai camping. Nah waktu di lapangan itu adalah satu teman yang kalau nggak salah dia hide. Terus teman aku dia kan memang agak sedikit indigo ya. Dia bilang katanya, eh ini ada yang lari-lari terus nih di daerah situ, katanya cowok lari-lari terus di situ di lapangan itu, kata keliling-keliling. Terus ditanya ada yang lagi head gak? Katanya ada. Disitulah dijagain, terus disuruh beli bawang putih juga buat ngamanin aja katanya. Soalnya situasi itu jadi gak kondusif kalau misalkan dibiarin. Dan yap, itu untungnya aman.
0: Untungnya
1: karena emang udah pertama udah ketahuan duluan, ada cowok yang lari-lari itu, sosok yang lain gitu. Dan yang kedua udah aware duluan tuh, dijagain yang tadi headnya itu gak ditinggalin. Yang justru sempet jadi kasus tuh yang di Cilangkap, bukan yang di Kibet aja, Cilangkap tuh daerah lemus itu ke bawah lagi itu.
0: Oh iya, yeah.
1: Cikembar kalau gak salah, dari Cikembaran. Di situ yang PR tuh gara-gara satu kesurupan, banyak lah kesurupan di situ gara-gara
0: kesurupan masal itu.
1: Yang apa, ada orang yang suka gampang kesurupan, apa sih namanya?
0: Alan Payuni.
1: Nah, satu kesurupan gara-gara dia emang lagi sakit juga, lagi fisik itu lagi enggak bagus, lagi banyak pikiran juga gara-gara masalah cinta. Cinta padahal ini kesurupan, terus lanjut lagi. Kesurupan lagi, sepagi dan ini jadi banyak. Yeah, bahkan sampai kita udah selesai camping, kita pergi ke sekolah, setiap hari selama berminggu-minggu itu ada yang kesurupan terus.
0: Masih.
1: Dan itu kesurupannya selalu berantai. Satu orang kesurupan, terus ada dua orang, tiga orang, empat orang, akhirnya di rukiah masa besoknya gitu lagi. Sampai pernah kita dipulangin sekolah semua gara-gara alasannya tuh udah gak kondusif. Semakin dijaminin semakin banyak yang kesurupan. Baru kali itu gue selama sekolah dibubarin dengan alasan bukan mau meeting gurunya, bukan apa, ada lomba apa tuh kan. Tapi gara-gara banyak yang kesurupan semua. Gara-gara dari camping tadi.
0: Iya. Cih, intinya mungkin buat yang sama muda yang kalau berkemah atau mungkin acara sekolah atau mungkin emang pribadi emang mau camping, ya ibaratnya kalau kamu emang punya halangan atau haid, mending jangan dipaksain gitu kan ya.
1: Iya.
0: Sebagusnya betul-betul tuh jangan dipaksain untuk ikut karena
1: alam emang terbuka.
0: Iya. Dan juga jangan sampai pikiran kamu tuh kosong di saat emang lagi di malam hari yang lagi perkumpulan seperti itu ya kan.
1: Betul sekali.
0: Itu bahaya juga buat kamu yang sama deh.

0: Masa muda masih barengan kita berdua ya.
1: Betul sekali, di malam harinya kemudian malam semakin larut, kita sudah ada di pertengahan malam dan kita bakalan mengangkat telepon lagi Semuda karena ini ada telepon dari Semuda.
0: Oke, ini sebelum kita closing kali ya, ini kita angkat telepon yang mau cerita pengalaman horornya. Oke, boleh langsung aja di telepon.
1: Boleh ya, langsung aja naik langsung di line call-nya NBS
0: 08-1514-93923
1: di Instagram.
0: Boleh ya, di Instagram pun juga boleh banget. Coba, apakah sudah ada? Oh ada nih, telepon.
1: Coba ya.
0: Telepon aja kak, dirimu yang telepon.
1: Malah video call.
0: Oh malah video call, yang mau video callan nih. Gimana?
1: Oke, coba, halo. Suaranya kecil ya?
2: Iya lah.
1: Oke. Udah bagus.
2: Iya.
1: Boleh perkenalkan nama?
2: Iya, selamat malam Kak Ijar, ayah Kev. Aku Moza dari Bogor.
1: Boleh, Moza. Bercerita apa malam hari ini?
2: Aku mau cerita sih pengalaman horor aku kemarin. Pas banget di feel sama waktu SMP.
0: Oke.
2: Jadi aku langsung cerita aja ya.
0: Iya, karena ada mepet juga nih.
2: Ya, ini pengalaman waktu di villa waktu SMP aja kali ya.
0: Boleh.
2: Ya, jadi kan waktu itu tuh ada acara ya, Kak, di villa. Kebetulan villanya tuh masuk hutan. Mungkin Kak Idar sama Kak Kev gasing sama namanya Tapos. Jadi Tapos tuh daerah Cibeduk, tapi yang ke atas itu
1: tahu-tahu soalnya suka nyangkut paket gua di Tapos.
2: Iya, itu kan hutan ya kak, jadi lumayan agak-agak serem, terus real di tengah hutan gitu si vilanya tuh. Terus yang bikin kita kaget tuh waktu kita datang disambut sama binatang, sama monyet.
1: Monyet.
2: Iya, awalnya kan kayak, mungkin cuman apa gitu kan. Tapi kan kayak janggal ya, kayak aneh banget. Tapi mungkin karena di hutan gitu ya. Terus kan, singkat cerita tuh kan, udah sore tuh kan. Kita tuh kan berangkat tuh dari pagi. Terus udah singkat cerita sore. Terus kita kan main kayak pos-posan gitu ya. Jadi pos gitu kan. Terus dihukum lah pokoknya, seru-seruan gitu kan. Gak lama kan beres, aku tuh udah mandi. Terus aku tuh duduk di gazebo kan, pasti gazebonya tuh di bawahnya tuh kolam. Aku tuh ngeliat kolam kan, aku tuh nggak tahu kalau setiap ngeliat kolam tuh kayak ngerasa ada buaya, tapi buayanya putih. Tapi kan itu kolamnya tuh warna hijau ya. Kayak mungkin halusinasi aku doang gitu kan kak. Kayak mungkin bukan kali, kayak ya udahlah aku nggak berpikiran aneh gitu kan, karena nggak terlalu ngerasa aneh gitu kan. Terus aku ngelihat ada, jadi kan di atas tuh kan pohon ya kak, jadi kan kayak hutan masih di atas gitu kan. Aku ngelihat kayak ada jembatan, ada orang berdiri di tengah-tengah. Aku awalnya kayak, kataku itu apaan? Aku nggak mikirin kayak aneh-aneh gitu kan. Mungkin kayak emang ada jembatan, ada orang kali. Tapi kan logisnya itu sepi ya kak ya, kan itu hutan ya, kayak nggak mungkin banget gitu kan. Kayak udahlah gitu. Akhirnya udah malam tuh, menjelang malam temen aku tuh kemasukan. Tapi kemasukannya tuh si kakinya tuh ngelipet loh kak, kayak ulet keket gitu sih, ngelipet gak bisa dilurusin. Itu udah mulai, udah mulai parah banget kayak situasi, udah bener-bener kayak gak bisa, udah hancur banget lah pokoknya. Kita tuh real camping tuh jadi kayak pokoknya amburadul gitu ya kak. Akhirnya kita sholat tuh bareng-bareng. Alhamdulillah udah tuh teman aku tuh udah bisa sembuh lagi gitu kan. Udah dikeluarin gitu. Kata-kata tuh ada yang megang. Terus gak lama kita malamnya ngeliat ada di atas pohon ada yang bantal itu. Aku ngirainnya kayak ah mungkin bukan, tapi pas pagi-pagi itu tuh hilang kak, si itunya tuh di atas pohon. Kamu mau mengira itu tuh nangka, si nangka yang suka dituin tau gak sih kak, yang suka dibungkus
1: dikarungin ya?
2: Iya, aku kira itu, tapi kok hilang. Kayak, wah gila nih kataku, ini villa serem banget. Udah mah di hutan ya. Gak lama kan kita tuh pulang tuh sekitar siang ya, terus lagi keadaan macet kan, hari libur kalau nggak salah pas pulang tuh, jadi kita tuh Jumat atau hari apa gitu. Pas pulang kan kita tuh paginya tuh ke itu dulu ya kak, ke atas dulu. Lihat tuh aku tuh kayak ada anak kecil diem di pojokan, kayak nyumput di apa sih namanya tuh, di kayak sela-sela rumput, tapi rumput itu yang
1: alang-alang.
2: Gak bisa ngejelasin sih aku. Iya, rumput gitu. Aku orangnya, ah mungkin perasaan aku aja kan. Gak lama pulang kan siang, naik bareng-bareng. Nah si anak kecil itu tuh kayak ngedadah-dadah ke aku kan, awalnya kayak aku. Terus gak lama siang di napang itu udah pada hilang tuh. Gak lama yang di jembatan yang di atas itu, aku ngeliat seorang itu tuh kayak ngeliatin ke kita doang, tapi gak ganggu. Tapi si anak kecil itu tuh kayak gimana sih, darah-darah gitu ke aku. Kayak ya udahlah, aku gak ngehirauin gitu kan, kayak aku udah aman gitu, ah mungkin cuman pikiran aku doang gitu ya. Tapi aku gak lama pas pulang sakit, aku mikir ah mungkin apa kali ya, apa mungkin karena aku juga ke ini kayak ketempelan, tapi kayaknya enggak sih. Tapi alhamdulillah aku sembuh gitu kan, gak yang kerasukan gitu. Aku alhamdulillah sih gak pernah kemasukan sih kak sama ini, jadi cuman kayak ah mungkin itu mah cuman anak kecil yang cuma pengen dadah gitu kan, atau mungkin pernah tinggal di kuku gitu. Itu sih kak. Terus kemarin juga aku ke villa lagi ya, baru-baru lagi
0: villa yang sama,
2: acara kelas 9 perpisahan ya. Terus aku tuh kan villa itu gede ya kak, tingkat. Terus aku tuh gak tidur kan sampai subuh. Terus aku tuh ngerasa kok kayak aneh banget, kan lapangannya tuh luas tuh, aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin, tapi aku gak ngehirauin gitu kan. Terus aku di kolam selalu lihat kayak ada buaya putih gitu kan, kayak ah mungkin halusinasi aku doang gitu kan. Tapi aku setiap ke villa pasti kalau ngeliat kolam berenang atau mau berenang, suka ngeliat ya ada putih-putih itu apa, jadi suka halusinasinya tuh kesana mulu kan. Itu sih
1: traumatisnya.
2: Ya jadi kayak apa-apa tuh mikir itu tuh buaya, padahal apa bukan gitu kan, paling apa gitu kan.
1: Oke. Berarti kalau kata bahasa Sundanya itu ditinggalian ya, jadi kelihatan itu masih buaya putih aja, padahal sebenarnya nggak ada di situ.
2: Iya, aku tuh tiap kalau ngeliat kolam pasti kayak gitu kak, mau kolam ikan, mau kolam berenang gitu, biasa selalu ngeliat itu buaya putih ini, padahal nggak ada. Sampai sekarang kak, aku dari kecil kayak gitu.
1: Oke. Terima kasih ya ceritanya.
0: Mengerikannya.
1: Zaman dia SD sampai sekarang masih kebayang-bayang sama buaya putih itu.
2: Iya kak, sama-sama. Thank you so much guys. See you. Terima kasih kak.
0: Oke, sama-sama.
1: Tapi buaya putih itu tuh dar konon katanya ya, bukan buaya biasa. Jadi buaya putih itu adalah perwujudan dari siluman biasanya.
0: Iya, jelmaan gitu ya.
1: Jelmaan siluman. Kalau misalkan buaya biasa tuh kan warnanya lebih cenderung ke warna abu.
0: Kalau ini tuh putih gitu kan, tapi emang sering dengar kan kalau emang buaya putih itu emang bukan buaya biasa gitu.
1: Betul, buaya yang jadi-jadian ya biasanya tuh.
0: Oke deh, tapi juga nih saya muda rasanya udah di jam 11 lebih 55 menit nih. Udah waktunya kita perlu untuk pamit nih saya muda.
1: Terima kasih buat kamu yang udah cerita, yang saya muda yang udah stay tune, dan kita ucapin sorry to say kalau ada salah-salah kata. Semoga kamu berkenan untuk memaafkan juga, dan kita bertemu lagi di minggu yang akan datang berarti ya.
0: Ya, di sini Haidar bertugas
1: dan Kevin pamit. See you next time.
0: And bye-bye.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio MBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

Kalian semua di 90.3 and Biasa FM Sukabumi's number one hits music station. Wah, insan muda ya. Pagi-pagi kayak gini enaknya sarapannya yang anget-anget gak sih insan muda ya. Bubur terus apalagi ya, berkuah-kuah kayak gitu kayaknya enak ya insan muda, biar anget gitu kena badan. Karena pagi ini cukup dingin juga ya insan muda. Nah, biar makin panas, kita bakalan bahas berita yang panas-panas nih insan muda ya, yang lagi up to date banget nih. Kita mulai dari Sukabumi kali ya.

Nah, insan muda biasanya kita tuh selalu berpikir ya, kalau misalkan orang kerja di tambang emas pasti wah banyak uangnya ya. Waduh, kaya banget pasti kamu. Tapi insan muda nih, jauh dari pemikiran kita ya. Ini tuh ada kejadian di mana 332 ex buruh tambang emas ya tagih gaji 3 bulan yang belum dibayarkan. Waduh, insan muda kebayang gak sih? Kita aja kalau misalkan gak dapat gaji 1 bulan, jangan deh ya, telat misalkan beberapa hari aja udah kayak kelimpungan gitu. Insan muda ini 3 bulan. Nah, sampai di Naker Trans Sukabumi jadwalkan audiensi dengan perusahaan insan muda. Nah, ratusan ex karyawan ini insan muda bekerja sebelumnya tuh di tambang emas PT Wilton Wahana Indonesia dan PT Bagas Bumi Persada ya. Dan dijadwalkan akan mengikuti audiensi terkait persoalan tunggakan gaji mereka selama 3 bulan pada Rabu 15 Juli mendatang insan muda. Audiensi tersebut juga nih akan difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Sukabumi ya, sementara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi hanya menjadi lokasi pelaksanaan pertemuan insan muda. Nah, for your information, insan muda sebelumnya ratusan ex karyawan kedua perusahaan tambang emas tersebut mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sukabumi pada Senin 6 Juli ya, untuk menyampaikan aspirasi terkait hak-hak mereka yang belum dipenuhi. Tercatat insan muda sebanyak 332 pekerja mengaku masih menunggu pembayaran upah yang belum diterimanya selama 3 bulan. Waduh. Bahkan insan muda Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, Sigit Widarmadi juga mengatakan, Disnaker Trans turut menghadiri audiensi di DPRD sebagai pihak yang diundang untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan ketenaga kerjaan tersebut ya insan muda. Menurutnya nih, ketidakhadiran perwakilan perusahaan membuat proses audiensi belum dapat berjalan secara maksimal. Kenapa yang gak datang? Nah, karena itu nih DPRD Kabupaten Sukabumi berencana kembali ya untuk mengundang pihak perusahaan agar persoalan hak para pekerja tuh dapat segera dibahas bersama insan muda. Pastinya dong ya, tenaganya udah diambil, masa haknya gak dikasih insan muda ya. Karena hidup ini tuh harus seimbang ya antara kewajiban dan juga hak insan muda. Ketika kita sudah melakukan kewajiban, kita juga berhak untuk mendapatkan hak kita. Dan ketika kita tidak mendapatkan hak, kita juga bisa untuk memperjuangkan ya insan muda. Nah, Disnaker Trans berharap seluruh pihak khususnya perusahaan dapat memenuhi undangan pada pertemuan mendatang sehingga nih penyelesaian persoalan hak para ex karyawan dapat dilakukan melalui dialog dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena nih insan muda ya, baik saat menggali emas maupun mengelola emas gitu kan ya, mengelola emas itu tuh benar-benar banyak banget ya hal-hal yang dipertaruhkannya nih insan muda. Mulai dari masuk ke lubang yang sangat gelap, sempit gitu insan muda, minim oksigen. Terus juga ngolahnya itu kan pakai air keras ya insan muda, biar jadi murni. Jadi benar-benar keterlaluan sih kalau misalkan untuk menuntut haknya aja masih ditunda-tunda ya sama perusahaan. Semoga di insan muda ya, para ex karyawan PT 2 ini gitu kan, 2 PT ini segera mendapatkan haknya insan muda ya. Dan semoga kedepannya insan muda tidak ada lagi ya yang mengalami hal-hal seperti ini insan muda. Nah, abis ini juga bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya buat kamu. Jadi pastiin stay tune terus di NBS Radio.